libur masa Agus Romi Darma tanggal 76 dari Korba Lagi Abadan Melayu Yekosa Rokat Simakin Lelai Rodian Sip Tahu Bensin Takin Kemalu Bangkron Kupua Kriya Suruh Bukai Kupare Mahal Buku Kota Salari Suruh Kuintong Tembus Aku Biupal Arat Bukai Kupare Mah Berdi Abadan Yekosa Kupar Sabi Yekosa Perhitan Agaman Proposal Masudar Kursa Kupi Sisa Nabi Kendra Kapali Mati Darwal Benik Malik Mukaku Kupasa Kepandu Nepal Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kepandu Kep

0: aquí.
1: Nuskan dia tidak kesat, tapi keras. Dia kaki, nuskan sama swasta sudah. Atau di kalahnya.
2: Bisa punya. Nuskan saya, swasta sudah.
1: Tuh kaki, nuskan pada tugas gak pernah. Nikol saya gak ditop, sama sama ditop. Wah, nanti sudah tinggal ditop. Kakak tetap sampai selatnya.
2: Bisa punya. Satu kalau ada kalau cerita ini sekarang kita akan berbunyi susu biasa di dalam sini.
1: Nanti kaki. Satu kalau ada pasal sakna sakna susu akan berbunyi. Fokus kau cerita ini. Tapi tidak bunyi.
2: Usi tu kalau sih sampai dah ada kalau ini kita akan wakil satu kalau kamu ada di dalam.
1: Bukan ini kaki. Kalau itu pasal sasa di sekolah sampai di kalau kiri kau jadi kau tidak boleh pelan bunyi.

0: menyatakan amat tuntutan ekam sesuatu ujian objektif di tempat dalam usaha betul.
1: Thank you.